0: makaranta kuma ita ke girma
1: ilimi inda nan ne kowa ke farawa sannan a wajen babu wani fifiko sai dai kawai na fahimtar karatu wanda shi kuma kan zame kamar wani jigo ne don ƙara ƙarfafa zumunci a tsakani irin wannan tarayya ta makaranta kan girma har zuwa tsufa kuma wani mataki ne da ke ƙara hakan kun ɗaliban kan yi duk shekara don ganin fuskokin juna da kuma sada zumunta wannan kuwa shi ya faru ga tsofin ɗaliban makarantar gwamnati ta jekaka don sada kamar yadda suka saba a wannan laraba taron da ya gudana ne a kabarin prime minister sa Abubakar Tafa Balewa kuma an gudanar da jawabai masu jan hankali inda a nasa bangaren shugaban makarantar na yanzu comrade Halliru Adamu Suleiman ya yaba wa rukunin ɗaliban na wannan shekarar yana mai fatar wannan zumunci ya daure har zuwa kan ƴaƴa
2: matsayina na prince ɗalibai da su karanta tana matuƙar alfahari da su amma za ta ci gaba da kasance da irin wannan hoɓɓasa da ɗalibai na makarantar suke yi
1: Shugaban rukunin ajin shekara ta 2015 din da 0 a
3: fili ta 303 ne mafakai tun zangoni
1: Abubakar ya ce taron yadda za su bada gudumawar su don daukaka makarantar da ta zame musu jigon da suke kai a yanzu
4: tunada

mai tare da BRC TFM madaidai wani lokaci barkamu da saduwa da ku a wannan zango namu na dare mu hutar bawa zangon da muke kawo muku shirye-shiryen mu cikin harshen Hausa daga karfe 8 zuwa karfe 12 yayin da zamu rubuta shirin mu na wasu shirye-shirye akan mita 94.6 sunana Musa Sargin Fada Trum ina tare da ku wajen jagorancin gabatar da shirye-shirye har zuwa lokacin da zamu rubuta shirin tamu kai tsaye bari mu je ga shiri na farko a cikin wannan zango wato taskar labaru